0: Sukabura FM.
1: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

Jayan bagi di hari ke-9 mudah-mudahan mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Amin. Asep Adus pagi, Ling Ling pagi, Epal.

Matua pagi hadir Adin Uye hadir Radio Abi Matu Parum-Parum. Punten ya sarang saya penyiar nak jejak tengahin. Aprisil ya Sirnagali selamat pagi. Kejutannya iya. Nah, mi on pagi ke di mana ceng? Uing ayak kersilana gulodok nyot urut kopi panas jeng goreng pisang atau barinyan salah formasi dan wek nurutan sultan kaliung gagal aing ngerik puasa poho jong nginum mudang sare asal bisa coba jadi mama artinya mangga. Oh bener sih lebay gugoda. Dari mana Miun ayana? Ya, Cynthia saat pagi, Majia pagi gaskeun warso ku mamang muntos sagala di pasar. Hek teu meunang dagingna apiraku. Piraku teu meunang daging. Aya nu geus usum mararampu anu mah. Berjuang di lapang sabar. Piraku anu meuli domak-domak acan di lemur. Eni Nuria tiga, Teteh Madura di. Mamela, Waalaikumsalam Sami, kita saya memaafkan, nyimak lagunya dukung aja Sami ngulup kupat, oke. Kang Ades, gas ken Amar, pasti gas, manco mantap laguna asli. Maknut pagi dari awal nggak dangguken sambang suona tiabi nada hapunten, Sami. Mai Cipokek pagi, Ajkia Gaskeun, Erna Seblak pagi hadir. Piken Bandung. Aprilia Sinagali mohon pagi. Asep Ados, mandi lain ini teh, peda cenah nyebut na libut, cek cek cek cek terkicu wing.

Waalaikumsalam pagi hadir nuhun Abah Wadul lagu Remon Tangke. Aki-aki gede Wadul. Ini Abah Wadul. Mapatir pagi hadir ka Walu Miun di Mamang. Di Bandung tes ngalong oki guru Jawa langsung balik ke Lembur kagok takbir lagi penting oh nyanyi. Besok Idul Adha. Besok selamat pagi. Tete madur mang topik di antena naon. Maksudnya tema obrolan nanti. Ananda ikum salam sehat. Alhamdulillah. Tenining kujang bagi salam. Pagi Sami ABG. Kedah dihapun.

Kapal aki-aki gede wadul diganti ke Mang Igor sarua ya kualitas nama ya mudah-mudahan lah hasilnya sama gitu.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekasa. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atuh baneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung eta mah cedung leuwih gara kuat deui akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana, mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

Wargi dimanapun Anda berada, viral isu pocong. Isu pocong anoma bedog, udah tahu, udah dapat beritanya belum? Ternyata bukan di Urang Wungkul, di Banten juga ada. Viral isu pocong, Polda Banten intensifkan patroli kewilayahan. Ini waspada mah tetap, kita sebagai warga masyarakat harus waspada lah. Jadi apa? Jadi isunya gini, ada orang berkostum pocong, ngetrokan panto, kemudian dia makal bedog. Ada fotonya di SIM kuring ada karena beredar di grup kedusunan. Di gedoran panto gitu, mematikan kilometer listrik. Itu tongkal luar. Tengah peting kan ngapain juga mesti kita keluarkan ketika ada nunggu gedoran panto gitu. Nah ini tentunya harus disikapi dengan baik sih ya, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Jadi intensifkan pos ronda, keamanan lingkungan masing-masing harus ditingkatkan lagi lah. Terus selalu bertanya, selalu menanyakan kalau misalnya ada orang yang asing masuk ke lingkungan kita, ya buru-buru ditanya gitu. Yeah. Terus lamun orang memang kebetulan gitu ada datang anu berkostum pocong mama bedog betlawan aku sarere awet piraku. Udah yakin itu teh hanya kostum belaka. Namanya pocong asli kan? Jauh gitu. Kapolda Banten Irjen Polisi Hengki mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun rekaman video yang belum diketahui kebenaran faktanya. Ia menegaskan bahwa isu pocong palsu yang beredar luas di berbagai platform media sosial tersebut dipastikan tidak benar atau hoaks. Ya di Banten ya, di daerah Urang, di SM Kuring ini ada.

Ini hanya sebatas katanya, yang berada di nasi goreng lah. Jadi anu geus beunang orang Cangkuang jeung orang Cingkalong. Ada orang Cangkuang enggak? Bener teu isu tersebut? Di Cangkuang ada pocong anu beunang. Kita tanya orang Cangkuang. Kemudian di Ciawi Tali, ada orang Ciawi Tali enggak? Kita pengen konfirmasi. Kemudian guyur cenah di Cibatu. Jadi bangsat memakai kostum pocong. Dan mereka malumpat nanya di talian hanap mah di talian kabin menanara rese. Malah disertai fotonya juga nih. Jadi ada pocong sambil pegang golok segala. Lah, sakit rentok itu sarere aku masyarakat. Aku nanti galai.

0: Pagi acus pagi kita ni siarannya ngaku lah dapat atau macam aku dulu nyakut. Mion aki-aki gede waduh merek jadi tukang tek-tek di Persib memang cina Igor taikan seru akan ada gitu. Kau bayang munuing jadi pelatih pada alus sepetana formasi ini gak ingin 5-5 opat serangan berdadak terus lupa beting sih teh. Epok 5-5 opat. Ma Adit, selamat pagi, Repa, cenang geus ka Simpang, jeung ka Cipari, hoak atau bener? Makanya kita tanya orang Simpang aya teu, ya orang Cipari aya teu. Dina di musim kuring, berenang teh di Cangkuang justru. Di Cangkuang cenah aya, di Cibatu gitu. Makanya kita bikin konfirmasi kan itu ukur cenah-cenah gitu kan. Amar, gening mau celurit pocong teh ang, ekso anu ngegedor panto pami di warung maang, jadi ulah dibuka ulah, ya. Keun bae, mar, bet paling oge meuli rokok, itu ulah mar, bahaya lah, keun bae, mending kene tahan we. Lamun tengah peuting mah, gitunya, ayah, meureun ari itu mah lo bakene jelema, itu meureun mar. Yulia Army Corps ya itu jadi kostum pocong sing pepangi jeng pocong asli ya udah kurang dua ke negara itu ya. Marukan kun kumal mau panggil jeng asli mau tengi ihan karep merenan Kang Ade inget pocong inget ninja ada apakah ini ya gak tahu lah. Asep baru Cangkuang mana secara uing can ngedenge secara detil di lemur uing eta. Tuh batak oke kan. Jadi yang pono beredar tadi Cangkuang cenah ya di Cibatu. Ini di grup Kapunuan Simkuring gitu nya. Bari jeung eta teh nu diteruskan gitu. Di dieu mah nu geus beunang orang Cangkuang, orang Cikalong. Jadi ngemutan kapal warga, urang tegeng tibra, kemargi bega motor, terus dugi ke Karangnunga, motifnya ngetok panto, mereman kilometer, nyanak senjata tajam, gitu. Di Cawitali, guyur guys ke Cibatu, bangsatnya gak ngomong kostum gitu. Ya nyikapin ama, ya urang waspada mah tetap kudu lah. Tetap waspada mah kudu. Meminimalisir keayaan anak gitu. Ulah sampaikan terjadi gitu gitu. Toh kalau misalkan ayah kan nu gedor gitu. Kops ya gitu dilawan ku aing di jero teh tak naon gitu. Atau kan ayah nama ayah grup-grup KRT-an gitu panggil. Ya. Lakukan panggilan WA dina grup gitu. Kaluar KB piraku. Ruhi, pagi Ruhi. Yeah. Nyaker viral mang, pocong mau bedok, lain wanian atau jelema. Coba mun panggil jeng nu asli, ya yakin waktu bulut mesti lompat. Ada ya ban gitu. Matoha hoak munannya, eta mang, pocong waktu mau bedok. Di lemur urang mang, di batur meren eta mang. Ya gak tau nyata, infonya kan gitu. Info dina grupna nyebut Cangkuang, nyebut Cibatu. Mion, uing memelong anu di Tangerang, mimitina mah anu ditewak ku warga jeng aparat di gebotan ing bangsat. Ek meren ditarurutan di urang, nyarogohan mun keketrokatan uing sama kita diberi gelap ngampar mama elah abar aing mah. Yulia Army komo jeng pocong Mumun jeng pocong Jepri mas secara siungan. Repa sok kerahkan sok pepedenggreng di lapangan antar RT teman nian mata. Dan sok pepedenggreng ngaributkan dari Agustusan. Lawan ta pocong. Wanin te. Pepedenggreng di tingkat RT oh. Wat diceklan tuh terjelan. Nek lah sotkin ke dimah. Mun aja geura kampung kan di tingkat RT mun keur poli puruk poli ka dusunan wae sarentengan dicokot dat perjalan lepaskeun ge mah.
1: Tarik mah.
0: Ng ke dia banyak kade. Tunggu dulu di cecekelan terjalan lesot. Kenoi kenaya ngapa? Lesot kan gue mah.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi.

0: Cermace.
1: Leres parawargi. Cermace. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal.

Medan wae. Sepadosik orang analisa mang munsuknya ayat dia kaima uing mau bisa meruman kilometer dari para kene kawehan nage beri jeng uing mentara jauh tina bedog zero oke.

Nga trokai mah uing kumatengah penting mati-hati we. Gogok babaung sontak uing yang keluar. Bagus. Mariski name hadir name sempat nyebak HP. Si Yone Gabi katilu budak di bumi. Kasih ini ke tetangga aja. Saling titip diri, saling jaga nyantai lah moal. Pik Cimangu pagi, komo uing magus persiapan panakol hangsip mang. Pan pas ngelot ya tinggal habak kuenya mang. Bagus. Ruhi, ger di uing kudu diaktifkan di Rona. Lain mung mang, nyata Rona bagian uing kurduaan. Daloba nama di kota, jeng diserang di maki-aki. Coba munaya bega 10 orang, uing serangan cepel teh. Mana Rona lain jeng disanis pak, amin ujung Yuhan. Giring Yuhan. Kaki Salim lain pun apa mah tewak itu kalau kur beja-beja en musum grup kecuali kos mang penyiar gerbetal aja mengbal Persib si ibu laporan tante para singkil ini tepi ra budak ngadon kokol ya di jalan. Ternyata itu senang anak tetangga itu teh. Bener kudu singgil PRT, PRT cina. Naon ejel mah cina tuh babu. Pas ker Persib berarame nah gini. Tuh kuma ada tuh benang di, nanti di, ditanya tuh tanya malan wae sih. Sambur ke ker kogol erano di jalan. Dari mana kamu sih? Dari sini, mau ke mana, mau ke sana, tak nalapung aja nggak udah kata. Nggak ulang kami jeng tetangga ya. Ditanya tentu nama lano ya kang gitu deh. Ngesku bahasa Indonesia, ngesku bahasa Sunda, kalanga goler ngalengah. Ditanya ku haji mama, beri disurian gitu. Isim kering kan teguk gitu, tegas kan jalan mana. Iku haji mama kan ku perempuan gitu jadi non. Lemah lembut dari mana? Dari sini, jangan jawab lagi. Mau ke mana? Mau ke sana. Ada yang nalapung. Kayak semua balai gitu. Coba kur versi berarame nagra lo. Mar pamili tapi kade isu pocong ulah waspada teuing bisi tengah peuting anu ngetrok panto langsung digebugan. Pek mito hari nyem sentrek nih udah maka juru gitu kade pelong ngelaknya. Jadi waspada hati-hati nama tetep gitu kan toong ngelak gitu menurut ke ketrok gitu kan toong ngelak. Pasti kenela orang kena gitu sah-sahana Jayan dari bangsa tuh mau siun ke jurik, siun sote ketangkep. Pasti gitu. Mata segala upaya pasti akan dilakukan untuk menghindari penangkapan. Kode, kum salam hadir, Yuli Army, masang kawat listrik, kema bakal bawa tes pen, mal gitu pocong. Nah. Oh ulala, itu mah pau. Ramon BRJ Kisulaiman gitu laku tepas bina poli pas bina bola ngamuk dicerkelan kulubaan gus dilepaskan oh kawarin dulu ya ke warung biak rokos. Mata ngemat deh mamon di lemur anu wat seserentengan ketika ribut ke rek mengbal atau poli Agustusannya wah seserentengan di coklat tuh wah terjadi lesotkeun lesotkeun antep nepi kawan nepi ka mana kawanina da pasti itu bakal meron da wani sate di urang wani sate ke di coklat asa ulah kernya kal pakarang asa ulah kernya kal bedog. Akhirnya kak bedo ngulah bahaya. Ayo ukur perup jeng perup ke nilai sawat ke nilai. Anu seseran telan deh.

Jujur aman, Mang. Madun mah insyaallah mangga daerah urang mah aman. Jadi ukur gosip unggul lah. Kada di Madun mah nu asli aya sareng nu sok ngelelkeun letah di jalan mega tanung ngalangkungan nya. Ami unta bangsa uing kiruhiat jika namang ayah pocong gitu diajak panjak kaki secara di lapangnya batu numpak kopis but bet gelut dah kalah ngadak kul beringa welu. Soleh ting soleh ting kompon kamu nubuk na gondrong oh. Nubuk na gondrong kalah cicing nang tunggu terbukbok di tengah lapang deh. Nyan soleh ting kompon amar penting emang ideo ngawe akade ayah pocong nyamberin adi cangguang bong cerang di cangguang wata ayah makanya dah isip kan kita percaya soalnya info yang beredar kan ukur cenah jadi pesan oge diteruskan ya penerusan pesan nungku. Bembe, kaima aingnya mereka keterok matang war merupakan pocong sasiki masih sabat talion gitu. Rarat gua aing kabeo gitu. Adin uya etan pocong-pocongan senepi kasih patunya nah bener mang kabayang calak gedek te pocongnya. Balap lompat yang pocong asli ay beluas ya. Tewi Cijai terpagi, nama Tiasa Chat, radio tisubung agemerang, sip. Ruhi, mun uing jadi emang, alung ke neka tengah jalan raya, di dia di jalan kaima gini. Gogoleranan nate, ya, duka lapar, merenan gitu, udah ngegogoler. Dihudangkan nih kalah ngalah gedai deh. Yang gak sih dibawa ke kaditu ke jalan raya di Bakahari gitu ya. Kita kan kerjong-jong aja persi mau juga lah nungguan anu tepugu gitu dipindahin ke harap gitu. Diamankan gitu sok ceng tadi beri rokok kan diamankan opik cimango lain mang ya makumalamun anu nyamar nanti bebaturan urang atau dulur urang kayak ke urang yang dikebukan kan kita mau ya ulah lah tetep kita harus nonteliti hula jangan main sikat jangan main habek gitu. Pastikan hula Yulia Army seperti segi kata ini kan fotonya yang beredar di sim kuring iya persis kalimat-kalimat tante ini entah saha gitu ta yang mesti ditelusuri teh pembuat chat ini saha mimitina persis ini yang beredar di grup kapunuan sim goreng oke okay. Ya jadi pocong gernangtung di depan pintu rumah gitu kan jawi tali guyur kacibate bangsat ngan make kostum gitu persis kieu WA nanti jadi WA nanti berantai chat WA nanti diteruskan gitu fotonya juga diteruskan ya nah yang pasti mesti ditelusuri teh saha eta nu panggalan bikin chat na eta tapi ngapapa eta ge sebagai bentuk peringatan ka urang ngarah urang waspada da waspada mah kan kudu setiap saat setiap waktu ge urang kudu waspada. Ruhi tapi nyamang bahasa uing mengbal Agustusan. Kacentang kubal, ya, bibir panon, wah tidinya uing ngadat, cek uing tahan. Efek teh ununahan, tetulus ya kamek teh. Cek lawan teh naon sih ya, cek uing ente mang. Opik cuma kata mang, lawan pas ek dihabek tebenang mang kalah tembus kena awak nawas ngebelecir lompatnya mang. Mama mungkin jangan kau opik lawan sak luhur-luhur ting ngomong topik. Repa buah komplotan poci itu nyebar kena me ngarem di imah. Ya, entah apa tujuannya mang. BMB persis si oglek semifinal budak mengbal budak na ngagoler di pates wah si oglek tuh nerima aing manak aing ngagoler
di cokelan atau perjalan di lesot kan aku sering punya kelana nah di lesot kan mau jalan kukus aja. Eh di lesot kan mau jalan kukus aja yang terkena rajang gelut bapak gongan menyebarkan berita iya ingin ke warung keketrok rek meli rokok kegeran dari buka-buka isuk-isuk guyur anu keketrok buka ingin rek meli udun dari buka asa pada baik pocongnya asa gedemoy lah resep ini kali ini gedemoy itu kumah hati gedemoy.

0: Menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh neta tepanon tuh atuk setukeran jeng jengkol ayin awas mah.
3: Lain panon wahi di lain ke rematik ongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu. Cik atu mana tekurunya akan menjadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, lu agung atama cek dungli gara kuat li akan gara sok.
3: Atuh orang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Eh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di jalan

0: Kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aisa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aisa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesa. Berang putingan nunung tu na tete panon te atuk setukeran jengkol aing awas mah.
3: Lain panon wae di lain ke rematik pongko suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
2: Alah ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
3: Atuh urang edit.
2: Hayu.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara
1: 98,9 Sukapura FM.

Selamat sore, selamat pagi. Kita ngobrol lagi saudara-saudaraku. Selamat pagi Cek Aking. Karek datang tas meuli tali ka kenalian kadu ka lor biduana sing ulah di hakanan bajing tapi kadu lokal teu naon lah. Ari bawor emang ngajual ngabuahan itu ya. Selamat pagi Pak Cek Aking. Nurul Padilla pocong hoaknya. Boleh dibilang seperti itu, soalnya entah diurang ngungkul, di banter kan ada isu-isu pocong dengan foto yang sama, ya, dengan foto yang sama gitu. Sama, entah diurang ngungkul, di banter ada isu seperti itu. Tepatnya mah orang waspada lah. Cuyang si un abi mangkaning nyalira di rumah baturan ya, gas ke, gas ke. Orang mana? Pokoknya nunggu gedor panto yang antep.

Amar, tapi isu pocong terus tepi ka gubernur KDM mengimbau jalan gening ngarona tiap lembur hese anu anu ngarona teang. Da kumaha teh geus kieu kaenana. Ramon BRJ janari tadi nurewas maka ketrok dina panto papiliun katingali ngabalegedeg bodas sugan teh pocong pek teh ajengan Ahmad pake jubah ek menta cikur jeung nyamal kacang geu dengan kejo. Eunen kejo cenek sahur. Pagi Mama Ajmi wakaf lagunya Surga Dunia dari Repina, salam buat Mas duluan. Buat tugas sampai tuntas, buat kru, buat Yosep Jaiter bersama istri semangat kerja ya Mas An. Mas An siapa? Saya dipanggil Mas gerak. Diulang coba, itu Mas An siapa coba? Pakai emas itu kaos penyiar radio galuh. Tetuman ya. Tetuman dipanggil emas. BMB Uyos Cuyang, ku aku di baturan Cuyang arisian makalem takkan ku biarkan teteh Cuyang ketakut gandeng sate.

Ari pok tiang dengekin ngejek BMF. Iya cuyang ku aku jadi baturan isian mah kalem. Takkan ku biarkan teteh cuyang ketakutan. Nah nanti ngomong. Ari pok teh. Mar kamu nih hetrat amang ku cuyang di barang baturan ya waduh. Kim Jong Un pagi teteh pocong asli atau pocong jadah. Itulah karena gue pocong waktu jijing-jing bedog. Kalau seandainya pokoknya itu mah niat jahat lah, kata poin utama nama di diperlukan supaya orang waspada dan hati-hati gitu. Yang sebetulnya dina asli atau tidak pun pocong emang percaya sim goreng asah henteu gitu tuh. Da pocong-pocong tersebut diciptakan di sinetron lah. Jadi selama ini hanya ukur cenah. Iya kan? Terkait tukar itu hanya cenah. Anu pocong ya. Kalau dalam perwujudan yang lain, memang ayak gitu. Ketika mulang nyirip entah tahun berapa, pulang tuh jam 3 apa jam 2 gitu, di bonceng Kang Salim waktu itu. Di Lamun Tidema setelah Gunung Batu Cibatuja. Kan pungka pengkol. Pas arah kabelah dia, kaserot non kasorot eta mah ku lampu, tapi sim kuring mah teu ningali. Kang Salim anu ningalin. Jadi kasorot ku lampu si dia itu nya sosok wujud perempuan lagi duduk di nadahan mahoni dengan buuk ngarumai panjang je gitu. Sim kuring mah teu ningali, henteu kade. Ieu mah ilustrasi Kang Salim. Bajeng Kang Salim ngobrol nanti serada bulah dia. Ah katingal itu bieu cenah. Eta nu keur diuk sareta ka mahoni nyao sih. Ka mana geura Kang Salim? Entah tahun berapa lah gitu. Pulang nyirip waktu itu. Mungkin anu pocong mungkin aya anu pernah ningali ya. Tapi kan masih duaan anu ningalina baru kan kuat nih. Oh, urang ningali gitu. Waktu itu ke Kang Salim mungkul gitu. Simkuring tak percaya. Dasarnya teningali gitu. Ma Kiki pagi ketinggalin bapak-bapak ceklek. Amar, Mas Andi, pengen tenang. Asar udah galuh bener. Ya Mas An. Adin uye bisi teh cuyang geeng ya Mang Aceh ngerepot. Kena ku abi dabi membudak kene cana pala naon ya Mang. Laganeng. Cing lah tengah sengurian ke kolot teh. Asep ada sayang belaguan harapan hampa teh ninggas kenya. Saraya kijunet neng. Ned. Teh yang nyicucu isi ku pocong si aja. Kunon si aja. Teh yang nyicucu isi ku pocong. Cek kaking kurti lu tuh segede muning kemang we sadahan biasa kaduing ngalamun anu batur tebuan uing sok lebet. Oh yang badag gitu ha. Kieu lah engke mun asak bejaan rek kadinya tarek mentakeun asa garis we badag gitu. Moal menta hiji da menta awet sa eta nanege paling dua siki. Badag resep we. Yulia Army Montecuyang aya nu maturan selain Mang Andi. Selain Mang Andi malin pocong anu keketrok tengah puting teh paling Mang Andi keketrok mah bedog. Entar malam ditemenin sampai takbiran. Acus jeung hayang nanya ka jelema saha nu geus papangi jeung pocong. Hayang nanya uing ceuk uing da eueuh pocong ku ilustrasi unggul ka eta. Eta mah ciptaan, ilustrasi gitu.
Eta Kang Salim jijiunan. Eta teteh percaya uing resok jadi jiunan. Makanya sim kuring dina motor dibonceng ku Kang Salim. Kang Salim nu bilang, datu ningali sim kuring mata alak ilik gitu. Cuman Kang Salim mana bilang nah gitu. Tak ya Kang Salim tak. Arek ningali pocong asli pan bisi kalah kekereket anger uing nuripuh te. Pernah bala zaman liwa ningali pocong asli mau uing lecus ta. Jam 2 itu jam 2 apa jam 3 ya Kang ya? Pulang nyirip deh. Ruhi ala mamang lain hayang acan pernah uing ngembangin nu gitu. Karena kita balik ngurak jeung mamang uing anu ngagebeg-gebeg awi dari bantuan si mamang uing digebeg-gebeg anu gitu mah wajar. Osok si muring ge pernah. Bukan osok pernah. Pas ngaliwat ka suatu tempat ya anu ngagebeg-gebeg tangkal teh pernah. Dari SMP. Lumpat si awat ngihan karep di sieun. BMW kunaon sih percaya karena cenah pada mah Kang Salim itu percaya soalnya ngeri kita balik ke mau ijurik di luhur. Alah unyi cucu TTKW KTKW Cangguang ayah isu ayah didinya nyah sebodoh masih di gubuk ke efek teting ayah kena jelumana bager ikhlasan kofe gelorong cucu tak.

dan jabra kadu amang anu super megera semoga. Miun aya wajus baturan uing melong hampir busiat sia lompat hampir notok-notok garap tuh. Tapi kan anger teh cenah. Ya kan? Sok cenah lah pasti nangis. Miun oge, iya pasti cenah kan? Cenah cek baturan. Dan baturan lu asli nge cenah dewa ya gitu. Susah sih, nuki mah. Amar, si gana bohong, mana film percaya ya pocong teang. Ya kan namanya juga film, itu bisa dibikin. Bisa direkayasa. Kalau asli nama, lain nantang-nantang sih. Ya, amit-amit ampun paralun lah, gak nantang ya. Karena kita kan hidupnya berdampingan. Berdampingan dengan makhluk lain. Sama-sama makhluk ciptaan Allah. Ada gitu. No penting mah ulah ngaganggu ka urang. Karena niscaya kita gak bakalan kuat kalau misalkan kita ya, diperlihatkan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita. Mau kuat. Ada, ya kita masih percaya ayah makhluk lain tidak ada. Ngan ada nu bentukna pocong, no kayak itu menta, eta unggul lah. Asep Ados, nya teka bitane ngesebel menurut Sulena. Kakek Salim jam 2an hari teteh cenah asli na ngan eta bijilna pocong aya sabab jeung lantaran asli lencana tengi jam panon tengi jam celi uing tengi celi gue makan tengah deh ngerti mukur melongkan ngan dina tangkalin. Pak Allah daik balik peting mang montos ngalalauk pasti anu nuturkeun menta jatah teteh. Wa uing ngusup balik maghrib menang bentur dua dah dipegat saya diberewa hiji kahit dicara ramah. Atau saya kedenak ke bentur Rohit tapi emang cekolot di lemur uing model pocong nukar itu emang ayah ngan emonganan nanti sembarangan orang. Anu pernah ninggalin nuk itu pasti bakal ngalaman deui meski ya, contoh Wasalim ngebonceng Amang kan ku Amang meteka ciri tak itu. Tapi kalau di lemur uing sieuneun sih pepangih mah. Asli lagu sim guring teh apa teka tingali gitu. Adin uy lamun nempo secara langsung macan pernah ngan kolot urang pernah ngusup di leuwi munang loba. Keur ngusup anu ngagerem sada maung. Bari ngagebeg-gebeg tangka kalapa geus kitu dibawa balik lauk tenah. Da pas nepi ka saung eta lauk siga tiwu meunang ngepah. Bisa kitu nya mah. Nyanya. Bisa kitu nya. Bang Ane pagi Marton, saumur-umur ima uing deket kuburan. Bit-bit emang can pernah ninggalian nu kitu. Jaba ulah ningali we, talamun jam 2 peuting ka ditu nya, pernah lah ngarasakeun angin nama ngagelebuk tarik. Wajar itu kan. Acuh jeung saha atuh rek nginjemkeun ceuli aeh cenah ari aki-aki.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygot dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayo nama asaloba toko meba teh euy den.
2: Alhamdulillah ceng, eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya tapi kalah bingung ya teh, hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Lah kudu bingung ceng, jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceng komplit ceng model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres bewara ka para wargi sadaya, mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi keluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

pagi. Kita mau segera akhirinya. Meon lain jenak asih emang pada ceritakan ke Uing. Nah, mana lompat ya pocong. Cok Uing teteng yuk. Pokok nanti jor aku sia. Aku sia nompot. Masalah aja pak itu pak ompot dulu. Masih dik abi noheran makasih laki ngobrolkan gerungurak tengah peting di sawah na tangkal awi teh nu geger began na awi dasar salah kita kali dibantuan ni unek tangkal awi na meningkin na gitu. Mar pamilih mang Kang Salim curiga bohong soalnya Uing pernah gimang ayah jelema we mau ngaburin sok ngajak ngojek bari mayar na sok isuk we kalah sebera kali dibonceng tetep mayar wae hiji waktu ku Uing teh kieu. Di hiji jalan anu sepi kos Kang Salim gitu diobrolkan geus jauh mah mang ningali nu nangtung teu bieu jangkung badag padahal urang geus yakin eta nyingsieun dan juga daun cau ka angin kan isukna teh aya alesan mun ngajak di teh sieun kitu mun mang Kang Salim kok Amar pocong e mungeun cenah pangijeng manusa eta ge papangi teh keur apes. Asep padas Uing pernah mang pernah oge kukunti baheula bahasa zaman sok maokan lauk keur bujangan eta mah kiki ciprikan gigireun meureun hayang cek Uing teh hayang mangala we sorangan rut ngamenak teuing cek Uing teh nah eta mah mang satulula cikikik teh suri bae tulu nyingka cek Uing teh hayang huh kunti kejuel bae lu mah geus nasieun eta pengalaman Uing asli bade cenah

Bembe, si Pados, meme aing kawinnya tuh sekejap-sekejap acan ngomong. Eges mantok, TKW, komen, bebal. Hese si Pados sebuah nuarek tuh yang kenyiren. Adin uye tayye cenamang pocong nete kuma ngetrokan pantonanya koma ke boe jadi kaku si bungsu ngetrokanan nyata eta kakek Salim lain linuna tangkal nu basa jaman SDSB asli eta mangalayang ngalayang na pocong tengah riek ima asana kulini tarik dari tempat apal dosa aja. Asli cus, lin guru ing wungkul, jelema lima orang mah. Arek orang ajaran, arek acus bagian maklimna. Udah. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang tengah menjalani ibadah saum, semangat. Ya. Sampai waktu maghrib tiba nanti. Ketemu lagi besok insya Allah ya, jam 14. Ya. Selamat pagi, apun terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Sukapura. Hey, kita jumpa lagi di Rangdut Siang. Hari Selasa 26 Mei 2026. Mengawali jumpa kita Meggy Zakaria.

panen wis arake pamah. Anjing sarana gonggong. Oke, teman-teman yang mau gabung bersama kita, gabung habislah di sini. Setelah Kang Andi tadi menemani Anda dalam programnya yang spesial banget, sekarang saya. Saya oke, saya nyesok. Ada Mah Kiki di awal sekali nih. Mah Kiki mah. Pagi bun ukeun laguna gelas retak. Pepes meureunkeun eta geus retak.

Mah Patir. Assalamualaikum Kaden, salam kenal dari Mah Patir. Di Kawalu minta lagunya Takdir Na Isla Rastati. Mah Patir, dedeh teuing hayang nakdir. Tak

0: Buat Bu nih di warung jangan nangis ya Bu. Nyantai Bu, nanti juga bakal ngabring yang belanja.
1: Nah makan nangis ya Bu, gawe ya tuh.
0: Pan ngantosan uye no, no pada meser. Sok, no pada meser ke warung Bu nih. Ada sop iga sapi, soto ayam silahkan sudah siap.

0: Jaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apotek.
2: Mangga Bang Roma, kapayun Bang Roma. Asok. Dogeceng badai ah.

Ya, banyak teman-teman kita yang saat ini sedang berada di lingkungan yang diajak oleh ketua RT atau para mereka yang terlibat dalam untuk kegiatan hari besok Idul Adha ya, Idul Kurban, di mana persiapan dari sekarang kan untuk menyiapkan sesuatu yang dibutuhkan untuk memotong hewan kurban. Hari ini kita sedang berpuasa sunnah.

0: lain?
1: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Den, oi. Nges repes cenais. Repes ku naon, kapan ker mewek? Ker mewek ku njarkin. Sedih, oh iya. Jangan-jangan sedih ya. Itulah sebabnya kita adakan acara ini, acara dangdut siang ini untuk menciptakan kesegaran. Jangan sedih deh. Kumaha tuh, atau kumaha wek. Ya, di Teh Nining mana? Teh Nining tetangga orang nih, aduh. Sok kawitan ceng baca, assalamualaikum siang Kang Deden, siang Ma Nining. Hayong lagu Fatamorgana, oh hayong Fatamorgana.

Ayah Nabila berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayah Nabila. Wilu jeng enjing Kang Deden. Kumada mang alhamdulillah sehat. Lagunya Tiroma Irama, judulnya Lelaki Dikin.

Naila, Mama Zia, sadaya we Pen Sukapura, Ayah Nabila, oke terima kasih. Ya, kita dengar lagunya, lagu yang berikut ini. Dari Nur Halimah.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putingan nulung tu neta teh panon teh atuh sutukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat teh akang gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Waduh, waduh. Mangga nyanggakeun. Mana nih? Hatur nuhun Kang Den, manis semangat senang nulis senggol Kang Deden. Aduh, hatur thank you atuh. Mana nih? Salam kasana, semangat sok semangat.

Assalamualaikum Lejeng Siang Kang Deden Sarang Teh Iceng Kumadamang. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Hoyong judul lagu Permata.

0: Berikutnya dari siapa nih?
1: Segera palingkan.
0: Dari Ahmad Sobana. Ahmad Sobana, iya.
1: Suatu goda.
0: Assalamualaikum, selamat siang Kang Deden. Siang juga buat Bapak Ahmad Sobana di Comrek. Bojong Gambir hadir menyapa. Oyong Laguna Yunita Ababil Pertengkaran. Oh, ulah pas saya tuh. Kirim salam Kang G. Pendengar Radio Sukapura. Aduh, terima kasih Bu Uni.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami. Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan. Dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Abonek.

0: Geur naon, Ceung?
1: Iya, geur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Iya, begitulah suara guludug.
4: Lain suara guludug, napa geks teh? Lagu ini pertengkaran. Oh, lagu pas saya. Sebagai kemarin. Kita lanjut nih. Mahpati ratu nuhun laguna cenah.
3: Oh, lagu naon?

teman-teman yang lain di sini, Teh Nining Kujang, Teh Nining Kujang. Assalamualaikum Sang Kaneden. Setia nyimak. Aduh, terima kasih Teh Nining Kujang. Berikutnya ada Mah Topan. Mah Topang, Topan. Siang Adeden, Mah Topan nih hoyong laguna angin. Ngelesek kuenya angin.

Berikutnya, woi lojang enjing kene. Atau keneh-keneh tuing epin syate. Woi lojang enjing mang deden sarang teiseng enjing kene. Te keneh-keneh syate. Kumaha angges ngaropi eger. Geratu bisi warungnya tertutup. Kelebaran ya teh. Ya orang lagi puasa ya. Isuk kena ada kelebaran isuk kue. Iya. Jadi rek alaguna adu domba di Romai Rama. Di antosnya pesanan abi. Lah di lami-lami. Mual. Itu helati abinya Evin Anupang. Bagirna we cina atur nuhun jeung hampru pisan nya Mang Den jeung Iceung di hampru ampura gitu lagunya adu domba.

Karang Nunggal, sage dengan SD Negeri 4 Karang Nunggal, sage dengan OG Semea Swadaya Karang Nunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Nggunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna, sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat,

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita, dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang belulang, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan

0: kakak Darus. Semoga anda puas ya kakak.
1: Kakak Darus, di mana?
0: Kakak Darus, orang mana tuh ya?
1: Mang Harip,
0: Mang Harip teh.
1: Lagunya Sebujur Bangkai.
0: Mangganya kan Mang Harip melalui kakak Darus.
1: Kang Harip, semoga anda puas ya.
0: Berikut ada Maido. Assalamualaikum, ada Dente Ceng, sehat ya.
1: Alhamdulillah, minta lagunya Jera. Atunun, ada Dente Ceng.
0: Oke, kita cari Jeranya. Jer, di mana Jer?

Lin Herlina dan Sok Lin Herlina. Sok Lin kapan Lin? Aduh. Boleh deh. Ya. Maido boleh. Lagu Jeraya, iya. Ucu Jaiter berikutnya. Assalamualaikum siang Aden Ijeng. Baru bisa chat. Sungguh meriweh. Oh lagi meriweh. Kenapa tidak bilang-bilang sama Akon? Sama Akon atuh sia teh. Eh sama aku. Terus arek mantuan. Oh jaga keriweh kapan? Baru duduk bikin ketupat. Aduh saya ketupatnya baru leun. Baru leun sehingga tanggung perut. Mangga wilujeng teh ucu. Apapun disambut besok adalah lebaran. Jadi dimasak nanti sore atau malam ya. Selamat teh ucu, kita ikut bahagia ya. Kade kupatna teh ucu, gandeng ah. Makanya kade sanggara rupa. Epin Banten hayo. Orang joget sampai peting sambil jaga domba. Keur kurban geboy terus asoy. Domba mah teu kudu dijaga tuh mang. Pencit isuk. Ayo orang joget sampai peting sambil jaga domba. Keur kurban geboy. Waduh si Epin. Ek mencit, mencit, mencit Epin, mencit domba, belagu. Aduh. Tak sih cuma sok gitu. Si Epin dipuncit kira-kira. Ya. Jera lagunya kita nikmati, ya. Yang lain yang baru gabung dan mau memesan tembang silakan, kita masih punya cukup waktu.

Ning kata Kodel, assalamualaikum Kang Den, nyun ke laguna Romantika ti Haji Roma Irama. Oke buat Kodel, Kod. Jaga doma besi lepas.

Yani, oke. Salam kasadaya para jaiter pendengar Sukapura. Semangat terus, PC abad yang lain saya selalu. Amin, terima kasih. Buat Mah Naila.

0: Aduh, mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berhasiat untuk

ka dieu bisi domba ngamuk jeung lumpat. Lamun domba ngamuk urang ngamuk, domba lumpat urang lumpat teh heula. Epin sia teh. Aduh. Oke, kita dengar lagu

gena, merenah, ngerenah. Suka pura FM.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: warga Banjar tunggu hasil pemeriksaan lab Kesda menyusul air sumur bau dan keruh diduga ada rembesan air limbah dapur SPPG. Kredit macet UMKM capai 24,41%. OJK Tasikmalaya ungkap penyebab dan solusinya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Warga di lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kota Banjar, pekan ini sedang menunggu hasil pemeriksaan sampel air yang diuji di laboratorium, menyusul sebelumnya mereka mengeluhkan kondisi air sumur mereka yang mendadak berubah menjadi keruh dan berbau. Mereka menduga keruh dan bau pada air sumur ini dipicu adanya rembesan air limbah yang berasal dari salah satu dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG yang dekat dengan permukiman warga setempat. Pengurus RT dan Babinsa dan pihak dapur SPPG telah mengambil sampel air untuk memastikan penyebab pencemaran. Menindaklanjuti, petugas gabungan dari Puskesmas Banjar 3, Dinas Lingkungan Hidup LH, serta pihak terkait lain juga telah mengambil sampel air di lingkungan SPPG Banjar 4 dan rumah warga. Lilis Mariani, petugas kesehatan Puskesmas Banjar 3 mengatakan, pihaknya bergerak cepat setelah menerima informasi dari Labkesda Banjar terkait adanya laporan warga mengenai kondisi air sumur yang keruh dan berbau. Pengambilan sampel dilakukan di 3 titik berbeda, yakni 1 titik di saluran pengelolaan pipa di lingkungan SPPG Banjar 4, 2 titik lainnya dari sumur milik warga sekitar. Menurut Lilis, seluruh sampel yang telah diambil selanjutnya akan diperiksa melalui uji laboratorium guna memastikan penyebab perubahan kondisi air itu. Hasilnya baru diketahui pekan ini.
5: Kita mendapatkan informasi awalnya dari Labkesda Banjar bahwa ada warga yang melapor ya Pak, Babinsa, bahwa airnya menjadi keruh. Atas dasar laporan itu, kami dari Puskesmas akhirnya menindaklanjuti untuk melakukan pengambilan sampel air tersebut.
2: Kepala SPPG Banjar 4, Latif Faisal, menyatakan pihaknya telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan dan kini menunggu hasil resmi dari laboratorium. Ia mengakui selama ini SPPG-nya juga terus melakukan upaya pembenahan dan memaksimalkan sistem pengelolaan agar kondisi lingkungan tetap aman dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat.
6: Kita hanya memaksimalkan ini dikarenakan sebelumnya juga sudah dicek. Alhamdulillah IPAL kita bisa sudah dibilang aman dan kalau emang dimaksimalkan terus.
2: Masih informasi dari Banjar. Jajaran Satres Narkoba Polres Banjar berhasil mengungkap 7 kasus tindak pidana narkotika sepanjang periode Maret hingga Mei 2026. Dalam pengungkapan itu, polisi mengamankan sejumlah tersangka beserta barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, hingga obat keras tertentu. Pengungkapan kasus berawal dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti unit Satres Narkoba Polres Banjar melalui serangkaian penyelidikan. Diketahui para pelaku mayoritas merupakan pengguna sekaligus pemain baru dalam jaringan peredaran narkotika di wilayah Kota Banjar. Kapolres Banjar AKBP Didi Dewantoro Senin 25 Mei menyampaikan para pelaku menjalankan berbagai modus operandi dalam menjalankan transaksi narkotika mulai dari penjualan melalui media online hingga sistem tempel. Menurut Didi, dari hasil operasi, polisi menetapkan beberapa orang sebagai tersangka karena kedapatan memiliki dan menguasai narkotika golongan 1 serta berbagai jenis obat psikotropika. Dari pengungkapan 7 kasus, berhasil diamankan barang bukti berupa ganja sekitar 3 ons serta sejumlah paket sabu. Nilai transaksi narkotika yang beredar pun bervariasi, mulai dari Rp150.000 hingga Rp300.000 per paket. Kapolres pun menjelaskan salah satu cara yang dilakukan para pelaku saat melakukan transaksi narkotika yaitu menggunakan metode sistem tempel di mana barang pesanan diletakkan di lokasi tertentu kemudian pembeli mengambil barang sesuai petunjuk lokasi yang dikirimkan pelaku. Untuk kasus ini, polisi juga masih terus melakukan pendalaman terhadap terhadap jaringan peredaran narkotika tersebut, termasuk memburu sejumlah kurir yang diduga terlibat.
4: Modus operandinya ini menjual berbagai macam cara, diantaranya adalah melalui media online, sarana online, kemudian juga ada yang mendapatkan narkotika juga dari orang yang diutus, ya, kemudian mengambil barang di tempat tertentu. Di situ dari unit narkoba mendapatkan informasi dan dilakukan didik, ternyata didapatkan beberapa orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu dan juga dari alprazolam dan juga ganja yang saat ini kita amankan. Modus transaksi dengan cara sistem tempel, yaitu meletakkan barang yang dipesan di suatu tempat.
2: Tingkat kredit macet pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di wilayah Priangan Timur masih tergolong tinggi. Otoritas Jasa Keuangan Tasikmalaya mencatat rasio kredit bermasalah mencapai lebih dari 24%. Kepala OJK Tasikmalaya Nova Hermawati menyebut rasio kredit bermasalah atau non-performing loan UMKM mencapai 24,41%. Menurutnya, tingginya angka itu disebabkan oleh karakteristik UMKM yang masih rentan terutama dari sisi keuangan. Keterbatasan likuiditas menjadi salah satu faktor utama, di mana para pelaku usaha umumnya memiliki cadangan dana yang kecil dan tidak stabil. Selain itu, keterbatasan dalam pemasaran, komoditas usaha, hingga pemanfaatan teknologi turut mempengaruhi kemampuan pelaku UMKM dalam menjaga keberlangsungan usahanya.
7: Jadi kalaupun tadi ada 7.000 yang terlayani, mungkin oleh-oleh kan masih ada sekian puluh ribu masyarakat lain yang tidak terlayani dengan program tersebut. Jadi kan industri jasa keuangan itu masih tetap punya pangsar ya. Di luar itu apapun sebenarnya bagus, program, semua program pemerintah itu juga bagus kan. Kalaupun itu program diberikan kepada misalnya UMKM, pasti ada sasarannya. Misalnya sasarannya apa? Yang gak bankable, ya kan? Yang gak bankable, gak mungkin dilayani oleh bank melalui itu. Selain itu yang dilayani oleh bank, oke, sama bank. Jadi kan programnya tidak akan saling mengganggu sebenarnya.
2: Nova Hermawati menambahkan, sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan OJK menilai program kredit pemerintah termasuk kredit tanpa bunga bagi ribuan UMKM tidak akan mengganggu sektor jasa keuangan. Program dinilai memiliki sasaran khusus terutama bagi pelaku usaha yang belum terjangkau layanan perbankan atau non-bankable. Kendati begitu, OJK menegaskan akses kredit sebenarnya tidak sulit selama pelaku usaha memiliki integritas dan perencanaan yang baik. Penggunaan kredit yang tepat sasaran, kemampuan membayar serta riwayat keuangan yang baik menjadi faktor penting dalam mendapatkan kepercayaan dari lembaga keuangan. OJK juga mengingatkan pelaku UMKM agar tidak mengambil pinjaman secara berlebihan tanpa perhitungan matang, karena dapat berdampak pada meningkatnya risiko gagal bayar.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Kepala Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Haikal Hasan menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM untuk meningkatkan daya saing produk baik di pasar domestik maupun global. Haikal usai menghadiri acara sosialisasi sertifikasi halal produk UMKM bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Gedung Pendopo Garut Senin 25 Mei menyebut jika masyarakat UMKM tidak peduli dengan sertifikasi halal pada produk-produknya, pihaknya khawatir akan kalah bersaing dengan produk UMKM luar seperti Cina, Korea, Jepang, dan lainnya yang telah menggunakan label halal pada produk mereka. Menurutnya, terkait dengan program MBG, sangat penting sebagai bagian dari persyaratan yang diinstruksikan Presiden. SPPG harus mempunyai sertifikat laik higienis, sertifikat gizi yang bermutu, dan sertifikat halal.
9: UMKM itu dari Cina, dari Korea, dari Jepang, semua masuk dengan label halal. Terus kalau UMKM kita tidak bebenah, nggak bakal kepilih oleh masyarakat, karena psikologis masyarakat akan memilih makanan yang halal begitu, apalagi Garut kota santri. Nah begitu kurang lebih. Jadi kedatangan kami untuk ikut bantu menyemangati dan apresiasi kami terhadap Pak Bupati yang luar biasa, karena Pak Bupati sangat concern dengan halal.
2: Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengungkapkan perihal daya saing produk UMKM setelah bersertifikat halal mengalami peningkatan cukup signifikan. Tercatat omset UMKM mampu menyumbangkan putaran ekonomi hingga 4.900 triliun rupiah. Syakur mengakui perlibatan UMKM oleh SPPG dalam program MBG ini masih perlu ditingkatkan.
10: Ya, ini yang kita dorong terus ke mana? Ke para SPPG. Terkait juga ada beberapa hal yang perlu ada penyesuaian, ya. Itu yang kita dorong. Kita kemarin bikin surat edaran juga, termasuk ini juga sekaligus juga sosialisasi tentang himbauan, bahkan juga pemberian dorongan supaya mereka lebih banyak menyerap produk-produk lokal.
3: Kilas Radio.
11: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
0: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio.
12: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Dulu dengerin radio di rumah. Radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Bersama malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
12: www.radioprssnijabar.net.

sini kali dengar si Jessica dina judul panutan. Panunut, panutan, panutan. Maka kali warga anu badai lebet, WhatsApp na diaturan.

Gitu, gitu. Panutan di galindengna Ibu Aci Jessica. Aduh. Aduh, aturan kanggo kasadere Kevin. Dia si ganteng kalem. Aduh. Ayo pro komandan masih ganteng kalem. Kumaha geus tunduk encan. Encan da ingin smolor sapa penting ge. Iya, ke lagu Sundama, lebaran ayeuna abi nge-request lagu awe sapi daging. Daging sapi meren, awe sapi daging cenah. Keun wae sapi daging, daging sapinya. Diantos pesenan abi, ulah lami-lami, keun kewe. Keur maraban domba jeung sapi, ya teh. Jadi mencit domba jeung sapinya. Itu helati abi Epin anu siga musang berbulu domba. Siga musang berbulu sapi ya. Atuh nuhun jeung hampura pisan. Gainnya Mang Den Iceun. Epin Banten, kenek ti Banten rek ti mana? Ayan sok luar tiwat eta oge. Sok kana motor ieu breweng breweng. Nganter itu nyatanya kok cerdasan kenal. Keun laguna. Aturan manining salajengna sampurasun siang jeng siang manining. Mang Sang Hyang hoyong kawih Bang Bung Hideung. Bang Bung Hitut bae. Bang Bung Hideung jeng siate. Intun biasa kanggo ka konco-konco Oharis. Mang Masum. Kum kasadaya anak, kurang sarakan, sa kampung sarakan hatur nuhun, thank you ceng, ya thank you again tah, manining pun terpang dugikeun, kak, Mang Masum, ya, Mang Haris, ya. Nuhayang lagu Bang Bung Hideung, tangan heula Bang Bung na. Hideung na can kapanggi si baleng Bang Bung Hideung. Ayo tidur sumbang geus disiapkeun geus den.

sekarang lu mikir ayah den ayah cinta besok aku dicek lah cium dicek lah ayah sapi daging ayah ayah tenang atuh sok anggota dua manining mangga siap gitu saurkan ka anu mundut ayah Nabila salamnya assalamualaikum Kang Den patepang deui hoyong laguna Cacandika judulna teh kridit dikintun ka sadayana pada ngiridit hoyong ngiridit taun gandeng iceung sateh.

0: Sok orang kena lagu heula, orang kawitan tah. Sakumaha pamondot nate sadarek Epin. Pangpayuna, pangpayuna. Duh, sok orang kawitan memang gak nyanggakeun laguna. Kedua sumbang, wewe sapi daging. Modeh si Iceng, si gaing wenya. Lah sok.
1: Sanes satu ibu, seterang abdi mah sanes kitu. Pada tiasa ngabentengkeun mana emansipasi, no mana emansi sapi. Nah, wamina model

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: tobat aing mah.
1: Aduh si Iceng keur ngingkari tadi.
0: Hayu urang geboy gain sampai sonten sambil maraban sapi jeng domba asoy.
1: Cek satu jeng
0: cekai Epin urang Banten kangaran cicing di dia si Epin. Sok jang
1: sok.

0: Ngarena. 98.9 Sukabura FM.
1: Salah lentor atuh. Ah, capek. Gerak lah.

0: dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

Bahagia na sa lambot, pang bahagia na sa lambot. Itu tak ayah. Lama ke atas ya teh. Mohon gitu yahnya. Teh Ucu dah mana on? Nunjung ngibing Teh Ucu mah sarang akang na. Mangga sok atuh. Tuh, Epin gebo.

0: keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel deh.
0: Naon ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

pertama Kiki, hatur nuhun bunda saya. Aduh hatur nuhun again mah Kiki. Tapi, butuh nate kau cek itu kasih.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nganu nungtun, datate panon te atuk setukeran di jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, aing te rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu banete kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung atama cedung li, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Keh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulahari Iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Nggunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

Aduh kali wargi Bang Gadung mangga nyenggakeun kasadaya kasadaya Mugi katampi kana kabingahan Isim kuring sakantenan wae pada amit penurunan mungkur wilujeng loson kasadayana Paturai insyaallah dinten enjing urang serangan deui ngajal libur ogenya Beureum dirayana Mangga kaueus siang dinten isim kuring awit penurunan mungkur Assalamualaikum.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3-5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Garena. 98.9 Sukapura FM.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
4: Ngarena 98.9 Sukapura FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang warga pendengar Radio Sukapura Karangnunga dimanapun Anda berada.
1: Sudah butakah mata hatimu?
0: Alhamdulillah siang hari ini bisa kembali berjumpa bersama di 98.9 FM Radio Sukapura Karangnunga. Begitu ya. Di hari yang terasa sangat panas begitu. Panas bun panas, sepanas hatiku.

Arafah dengan cuaca yang terasa sangat panas, hampir mendekati ke 45 derajat, ini sesuatu tantangan yang betul-betul yang harus dihadapi oleh para jemaah Indonesia yang menjadi tamu Allah tahun hari ini. Sebentar lagi jadi haji. Begitu. Berpredikat haji, semoga mabrur mabruroy. Hanya karena yang di sini tentunya masih tetap mendoakan saudara-saudaranya yang tengah berwukuf di Eropa saat sekarang ya. Semoga diberi kelancaran. Tapi no, di tengah resep no ayah we. Sehat-sehat buat semuanya ya. Lebih sehat alhamdulillah. Bisa kembali berjumpa dengan wargi semuanya di siang hari ini ya. Yang masih setia siang hari ini, Dewi menghaturkan selamat siang, selamat beristirahat untuk

Yang lagi nunutan juga dia mengaturkan selamat nunutan. Ya tidak jadi masalah. Nunutan perut kosong gak jadi masalah. Obo aja. Obo aja bun.

Iskandar dengan lagunya Dosa Kau Anggap Madu Wargi. Bener kan Joni Iskandar udah meninggal dunia kan, ya udah ya. Lagunya cukup lama, Dewi hadirkan untuk Anda lewat Dosa Kau Anggap Madu. Madu amis, dosa pahit.

liriknya itu pakai sedikit rada-rada gedegor gitu. Nah, pakai gedeg sayang sayang sayang. Oke deh, selamat siang buat semuanya. Kita bersama sampai sore hari nanti. Semoga terhibur begitu ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada, yang sudah setia, sudah nge-WA dan mengaturkan selamat siang untuk Anda, ya hatur nuhun. Nana gedeg tete si gedeg kita Anda. Weda sayang-sayang anu kudu make intonasi hege suarana di luhur atuh meni gedeg. Pura-pura teh apa repa wae. Nanti dibaca WA-nya ya.

Duan penyanyi Adela sama Serly KDI dengan Serigala Berbulu Domba Wargi ya. Selamat siang buat semuanya. Terima kasih yang sudah bersama siang hari ini. Ada Mama Nut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Ibu, sore Manut. Salamnya buat semuanya aja. Waalaikumsalam. Spesial kakak ibu, mudah-mudahan neras sehat Paus Yusua. Amin. Amin Manut. Doa yang sama buat Anda, sehat-sehat sekeluarga begitu ya. Fotonya dengan penyiar kesayangan anak. Ada Mama Fatir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Bun, siang. Salam kena dari Mama Fatir di Kawalu. Wih, jauh ya. Salam kena dari Mama Fatir di Kawalu. Salam juga untuk semua fan Radio Sukapura. Minta lagunya dong, Denok katanya Turnohan. Emang ada lagu Denok? Denok, Denok, Dengung, Demplon. Mama Fatir lagunya diganti ya, karena gak ada itu lagu Denok, Demplonnya ya. Selamat siang yang lagi streamingan di Kawalu, itu Mama Fatir ya. Terima kasih sudah hadir. Saya kemarin ke Kawalu, ke Babakan Pala begitu. Secara apanan si kakak, si Monik tergede sakit. Nges asup asyu diwai. Ayang ngareureu was wae jalu indung sangerang menekat jantung dag digdug deret. Tapi sekarang udah sehat lagi. Enggak tahu Mama Fatir kawalunya di mana, ada Kawalu tepe luas. Sementara saya mah kawaluna di Babakan Pala gitu. Ada Pak A, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hadir Bun, semangat Bun, lagunya kadal gatal sini. Kemana we Pak?

Wabun, ngahendah lah jadi bapak keluar. Warenya orang. Si teteh namua-mua gak handle lah jadi bapak keluarga gitu. Ternyata menjadi bapak keluarga itu capeknya. Kudu nengan duit, kudu ngomong wadah, kudu nyangu rasakan. Ayo, Pak Ali jeng siang. Kaci dalau mah panta warna koneng jadi warna hideung padah ngagarotong ngene panta wargi berarti kedakina loba kana. Andri Dewa, waalaikumsalam jeung siang bun ngawana wae ibun teh somong jeneng. Kan kemarin hari Sabtu Dewi siaran sore. Jadi hari Seninnya ada pertemuan sama teman-teman gitu ya, teman-teman SMP. Jadi saya teka tasik. Kemarin teka tasik saya teh. Sehat-sehat bun, biasa kita salam kau kawargi Sukapura aja. Lagunya eta sambil persiapan mudik kapasir 70 cenah ternohon. Kira-harek mulang, ayo sukan lebaran Naik naon Curiga naik motor lah, naik motor matu kumaha eta tonggong cara rangkel ya. Andri Dewo yang belum mudik sementara besok mau lebaran. Ngaliwat lah, ngaliwat notere. Selamat sore buat Anda. Asrin atau apa? Gede-gede kita kita. Kiki itu Anda. Kacirita? Kaciri? Sing bolot teh tu etana naon teh panona gitu pun menta gaganting nyate gaganting nama ayah ngan daging rawon keresek nama ngesedia itu loba aiga efek teh daging. Rek mencet lo pahit itu udah apa dan awak meletik ya. Rek mencet manut tadi naetana di potona pada rada genut suka naik daging. Mencet si repa pahit nih, pahitnya bau lupa dosa. Keresek nama ayah ya dengan gue daging merah payap bau. Ya bawa lomba keresek lah keresek ke tulang teh gue dagingan. Serius ya. Atau yang gak senang udah dibikin udah saya waktu kurban tahun hari itu tahun ayana pun tahun kamar yang mainnya tahun ayana kurban perasaan. Apa lo kurban perasaan nih atau seneng kurban perasaan ayana merepa umur baja-baja tuh manut tuh tinggalin ya. Nah foto nak yang mana donto manut nih orang pencit ya. Teucu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siang yang cukup panas subun. Iya Teucu, kuku mana haredang. Atas asa kupat acan, teacan, rariwe kudunyian, melioe. Sayurnya sayur nangka. Sayurnya sayur nangka perlu kayak BR lagu dukung aja. Salam buat semua, buat ubun sehat bahagia bareng keluarga. Amin. Terima kasih Teh Ucu ya.
Seujungan ya garulis nyan kupat nao kaya nyan eta naon teh nyan bungkus kupat ngan eta teh curiga can aya eusian ya. Terima kasih Tujuh Jaiter, selamat siang untuk Anda. Dewi enggak ngakurban tahun ini ma. Kalau tahun kemarin arisan di belakang, kalau sekarang mah enggak ya. Mbak Naila, waalaikumsalam siang bunda. Panas katanya. Lagunya terbayang-bayang. Salam kasarana Jaiter, semangat gaskeun terus. Mama Haji Ayah Nabila spesial buat bunda, sehat selalu. Terima kasih. Kembali kasih buat Mama Naila. Amin. Terima kasih atas doanya. Anda juga tetap sehat-sehat. Ayah Nabila, waalaikumsalam bubun seorang Ciseti ya. Ayah sabun cuci pusaka tuh ya. Sabun rarai. Sabun rarai mah itu aja. Kayak begitu, kalau sabun cuci pusakanya mah enggak ada. Ada juga kayak ya. Andri Dewo aina bun tas asar otw karena motor hujan tuh bun di karang. Di bajaan tadi apaan panas menterang. Sok hati-hati kudu di helm. Dadana tutupan, dada tah dada tutupan. Bisi asup angin. Ada dah ya Andri Dewo mah lelaki lin awewe kan bae ini. Dada nanti kudu ditutupan, tutup naga. Ada kan yang dari itu kulit, kalau nggak ada ya pakai dus aja. Saya masuk di dusan, tapi jarang naik motor dalam jarak yang terlalu jauh. Saya mana deket-deket Renca Bakung Karang, Karang Simpang, Renca Bakung Karang. Hati-hati di jalan, Pia Mila, sehat-sehat buat Andri Dewo, hatur nuhun deh. Mama Pati laguan pun kaila siswa lah, apa aja itu tunduh, siap nanti dicariin deh. Repa, tong Cina keluar, salam atau tamang gitu bu, minta kupat. Kupat naga meli, saya mentenyian. Hariwe, ih gusti teh, kalau cana angges di dapur ya teh. Tuh saya beli kupat ke Teh Lilis. Teh Lilis kupat 50 ribuan. Yang ati lu keluarga, teh keluarga di Perum, keluarga di sini dua keluarga, tilu keluarga. Para grepa ya parek eh. Sayurna sayur eta we, sayur naon ngaranna teh? Sayur nangka. Mama Nut, ayo ke dia ibu, amang ngali.

Itu bukan di apa jembatan Ciloa, bukan yang dulu pernah ngajak-ngajak begitu ngaliwat ayu atuh irahanya kadinya na tuh kela insya Allahnya nanti direncanakan mama Nut mun purun wanawan mun purun teh purun namuanya. Terima kasih Manut sudah apa namanya teh ya.

0: Allah ya Robi, aing gablek salah kita melekesel berang penting nganunung tuh nata teh panon teh atau setukeran ini jengjengkol aja awas mah.
1: Lain panon wae di lain teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana?
1: Ieu hiji itu cik atau mana teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mecek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Badaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
7: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
8: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

balik deh kereng ka ditu ka Mekah. Bari jeng siang Kang Uhe bari ngangu haji mah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, senggol-senggol Uhe pun nuju setia mendengarkan bunda siaran katanya begitu ya. Pak Iwan itulah wilijeng siang, Pak Iwan kakara kabuka WA. Padahal nge-WA 14, 17, nah itu jalan akan nuken, cahaya wano katua tuh, jalan kebenaran. Wilijeng siang kau Kang Uhe, sehat-sehat beserta keluarga, begitu ya. Terima kasih sudah setia mendengarkan Sukabura.

Teh Nining di Kujang, assalamualaikum, waalaikumsalam, siang bon siang, hadir nyimak sama bon padang pasir Kujang, oke panas empol katanya eh. Kupat cai Tanjung abdi mabun tos asah pamicaket madi pasi anapun dan ngabun tu masihan wios dah terus ngagali di teh rilis. Reka buru. Ya, wios teh Nining naon eta. Oh iya, dia mah mau nyate ya. Karena memang ya ada kurban di sana. Wilujeng teh Nining di Kujang begitu ya. Amar siang bunda cantik, siang juga amar ganteng tawis manco lagu dukung di Cauman ya. Atur nuhun di mana kan magrib teh. Ah. Batal atuh puasa temar euy asar ge acan kalewat geus nanya. Batal kumaha panjenenge nu ganteng. Nya puasa mah ngamar ya. Cerita werek konpoy hareupeun Sukapura ngagaur-gaur eueuh lemah. Andri Dewo kupas nganggo kuah lengko gua aji duh sono kana lengko ibunnya ne. Dia juga sebenarnya lagi bikin lengko ini tuh pesenannya, pesenannya kantor mandiri itu kalah capek. Kapan-kapan aja mang Andri Dewo ya. Yupi, rabun nandu ngaliwat di sesak ciloa, gaskeun lah. Manut tadi cicak ciloa bukan ya? Ini kudu dibejaan lah manut. Manut tadi sesak ciloa bukan ya? Yang dulu itu, todanya di ciloa katanya. Ayo Yupi, rah Yupi. Kala kudu ningali heula jadwal SIM kuring. SIM kuring sok rada padat jadwalna gaya. Malam orang sibuk padahal udah janjian sama Mama Adi Mama Gina dah manut ngajakan memut ke Teh Yani kurang ngaliwat manut insya Allah manut yuk tuh Yupi juga hayut senengen orang Aramang cek manut bade ayah nama datu hujannya pasti cahina geherang oh gitu. Manut uli jeng siang manut insya Allah nanti dikondisikan begitu ya. Pak hari raya Idul Adha nyayur jantung caubun jeng kupat daging mawe de temilu kurban saya gen temilu kurban tahun ayah nama secara apa saya tapanan kurban para saat. Apa saya korban perasaan? Geus 2 tahun korban perasaan selalu gitu nae. Selamat siang Pak Ato. Oh ini kadal gatel ya udah ya. Oh itu disiapin kadal gatelnya tinggal diputar begitu ya.

Kalau gak keburu kayaknya nyebrang ke setelah asar ya. Lagunya Pak, kalau gak keburu sekarang nanti nyebrang setelah asar. Yupi, Irah ngaliwat di Sasak Ciro, gaskeun di kota Ciloa, Mama Nemut, Mabun, Tante Abi, ya Tete. Oh, sok atuh kita saling kontak-kontakan begitu, kapan kita kesana ya? Kan ulah mau Mang Amar, woy, gede huap Mang Amarnya. Ayah bun kompoi kebegat macet tenyimpang ngelaka suka pura isin bisa suguhan kopi Rai kaos ngopi tuh lo aja ya. Lo aja yang kagak ada begitu ya. Manut punten ibu bade pamit biasa tugas santan. Semangat Manut biasa ibu guru begitu ya. Kalau ibu guru mau ya gitu, ibu guru sekolah itu ngaji begitu. Sok Mandu semangat ya. Ayah Nabila ngiringa lebih buat yos pemegat nanti abi masorangan gak disana. Hei. Bata temenang mawa lalaki awewe hungkul. Belum pasti ya kapan-kapannya. Nantilah insya Allah kalau Madi, Magina, Nyalse, kita infokan gak.

Mama Fatir di Kawalu yang pengen lagunya Kayla Siska. Dewi putar lagu ini ya, biar tidak nunutan lagi. Karena dia pengen lagunya dari Kayla Siska, katanya lagi kerja tunuh. Jadi biar gak tunuh ya, ini lagunya Tarik Si Semongko. Hanya dona won Tarik Si Semongko. Semoga sekarang sudah ceng.

teu arapaleun, arapahana fokusna ka Persib ya. Waktu Persib kemarin main dengan hasil imbang, Borneo FC melawan Malut United di lanjutan Super League tahun ini berakhir dengan skor 7-1 begitu ya, melawan Pesut Etam yang Pesut Etam ini menjadi runner up begitu ya. Pertandingan pekan ke-34 ini antara Borneo melawan Malut berlangsung di Stadion Sigiri Samarinda dengan skor yang cukup menyolok 7-1 begitu ya. Tapi Persib tetap bertahan dan mainnya tidak terlalu greget begitu, jadi membosankan. Untung tekasupan gol ogenya. Untung tekasupan gol ogenya. Mun kasupan ngeusnya eleh begitu ya. Jadi tidak terlalu menarik menonton Persib waktu di final kemarin begitu ya. Malah hasil 11 karena ngotot begitu ya. Hasil Borneo ini menghasilkan begitu banyak gol, yaitu 7-1 begitu. Dia berpikir bahwa Persib ini bakal kebobolan satu gol aja sehingga dia jadi menang begitu ya. 7 gol ngelawan hiji gitu. Tapi ternyata meskipun dia mendapatkan banyak hasil melawan Malut begitu, tetap aja dia menjadi runner up begitu ya. Tidak berpengaruh karena Persib tidak kalah begitu. Coba mun eleh ke asupan hiji we, si Borneo nu menang gitu. Jadi sepertinya meskipun tidak nonton tapi gitu welanya. Tidak terlalu greget begitu tapi tetap menang begitu. Ngawur-ngawur duit pada dia. Lagi menggoler dulu bun tekiatu nudu. Selamat beristirahat. Atenon abah pojan terus membawa Persib hat-trick diganti wayena ku Igor pelatih kepalana. Udah resmi? Oh, belum lah. Asa ngaganjelan, asa ripuh gitu Malut mainna kawas ngelawan Liga 2 Borneo. Lain menang gedenya, menang naon teh, menang poin gede dah keke atuh da moal menang jiga naon misana Persib kaasupan gitu. Untung atuh kaasupan Mang Amar, mun kaasupan Borneo. Wah, 7-1 itu ya. Dan ini tidak menjadi menarik begitu ya, karena Persib mendapatkan juara jadi agus teu paduli we rek menang ka saberhiji ka saberhiji. Bonafsu mah jadi 7-1 Mang Amar. Repa resmi bun cok nyawana ibu. Repa nu nyanyanyawana. Moal diperpanjang deui. Ternyata dan itu 06 ya, bukan 08. Coba lihat jadwal di Kabupaten Tasik, jadi jadwalnya di 15.06.

0: Berpanjangan koma lamun cokolot kolot heureuy. Cing lain sok nyawanan wae macan aing poros mirepe. Asa tengah lawan pisan tapi tengah rong sing 10 ge masang nenye. Jadi tidak menarik lah dan menang netanya. Tidak begitu greget versi teh waktu pas ini teh. Pas apa pas final teh begitu. Jadi karena udah dengan hasil 0-0 itu dia sudah menang begitu ya. Sudah adan dulu, nanti kita lanjut lagi. Yang mau request lagu masih bisa di WA ya. Yang belum keputar nanti Dewi akan putar lagu requestan Anda. Begitu. Selamat menjalankan sholat asar. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala.
1: Orang yang zalim mempunyai 3 ciri. 1, menindas orang yang berada di bawahnya. 2, durhaka kepada yang berada di atasnya. Dan 3, membela orang-orang yang zalim.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, tiga perkara bila orang melakukannya dapat menyempurnakan imannya, yaitu orang yang jika rela maka kerelaannya itu tidak membawanya kepada hal-hal yang batil, bila marah kemarahannya tidak keluar dari kebenaran, dan bila berpuasa tidak memberikan apa yang bukan haknya. Kitab Tahiful Uqul.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: lain? Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.
1: Keur naon, Ceuk?
0: Iya, keur Facebookan, Den.
1: Wis. Gaya Iceung apal Facebookan.
0: Nya-nya tuh. Yeh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
1: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
0: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
1: Naon, Ceung?
0: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengin rumah makan asli Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengin rumah makan asri Karangnunggal.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mele kesel. Beurang peuting nganunung tu eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetung.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten ngawitan tabuh 8 enjing.

anjing dugi katabuh genep sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngehubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
6: Kita balik lagi, wargi. Setelah tadi beberapa lagu Dewi hadirkan untuk Anda, menemani wargi semuanya yang tengah beristirahat setelah melakukan sholat asar. Belum? Ah, aku mau sholat dulu atau sudah jam 4. Kita lanjut lagi. Selamat sore untuk Anda yang masih setia. Kenapa ini? Sebentar wargi. Ini ada sesuatu yang salah. Di sebenarnya mau putar lagu ini, tapi kenapa tidak jadi? Sekarang jadi aja begitu ya.

Sore lagunya Cinta Kita, lagu cukup lama dari Inka Kristi, duetnya Maiklim Wargi yang kemarin hari, beberapa hari kemarin baru saja dipertemukan kembali lewat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyana dan ini menjadi perbincangan pertemuan yang berasal langsung dalam suasana hangat penuh nostalgia, menyimpan banyak cerita menarik, termasuk pengakuan mengejutkan Inka soal KDM yang ternyata sudah terdengar hingga ke luar negeri. Begitu, kalau KDM mah sudah ngetren kemana-mana tuh teteh, begitu. Pertemuan istimewa itu terjadi dalam rangka hari ulang tahun, begitu ya. Mereka hadir di panggung yang sama. Kehadiran keduanya langsung menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu para penggemar setia. Generasi 90-an nih yang suka banget sama Inka Kristi, sama Iklim ini atau Ami Sech ini sangat legendaris. Inka juga beberapa kali merilis beberapa album tapi yang paling ngetren adalah lagu ini.

Itulah pertemuannya Krisi sama apa namanya Amisha yang menyanyikan lagu ini begitu lewat manggungnya itu ya ulang tahun salah satu bank dan diundang oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Di amplopan kanal sih di amplopan. Selamat sore yang masih setia sore hari ini, terima kasih. Kagak enak banget di keluarnya, napa lagi Manaila, selamat sore. Waalaikumsalam, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Hujan teh, hujan kumaha, halo dok. Salam kesenian jaya tercisat, semangat gas terus ya. Mawazia Maya Nabila, selamat sore. Laguan katanya selembut salju. Oke, nanti dicariin ya. Kang Ade Akub, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Deo damang deo. Alhamdulillah. Upami damang matu selami temernak kesalang dewi tenaon. Bada masian kau gak baso. Ayah Ridho. Ini lagunya Mencari Alasan. Salam buat semua boboto pendukung Persib yang sudah mendoakan Persib menjadi juara, khusus warga Tasela dan warga masyarakat Tasik. Abdi Kang Ade aku mewakilkan ngawakilan kembaran Mang Umumu. Koko. Agi abdi ngawakilan kembaran Mang Haji Umumu tar sekali dengan nuhunkeun kasane atas doa dan dukungan ya. Untuk Persib menjadi juara. Ya putar lagunya deh. Wassalam Kang Ade aku kembaran Haji Umuh Muhtar bos Persib kawes. Anu yang tuh gendut nih.

Mana lah sahuran ayah Bang Apin ka dia ka Ciseti nya karena neta Mang Apin leh. Karena neta Mang Apin ka Ciseti ya. Tenan bunda sahuran ayah Bang Apin ka dia ka Ciseti. Oh gitu mana lah kenuh natanya. Nyenak timel, nyenak timel. Bojan hendak meninggalkan jabatan pelatih Persib Bandung usai membawa timnya di juara Super League tahun ini. Dia akan menjalani peran baru di Maung Bandung nanti ya. Kabar mundurnya Bojan dari kursi pelatih diumumkan Persib pada hari kemarin. Hari Senin malam, pria 55 tahun itu melepaskan jabatannya dan menerima posisi baru sebagai penasehat teknis. Ya. Stockholder Group Technical Advisor bertugas menjabatani pemilik saham dengan tim serta fokus pada strategi besar jangka panjang. Jabatan seperti ini umum ditemui di klub-klub besar dan biasanya diisi mantan pemain atau legend club gitu. Dan Persib Bandung langsung menunjuk pelatih kepala baru menggantikan Bojan Hendak, yaitu Igor Tolik. Mang Igor, anu aya di Cinunjang jadi pelatih Persib. Nggak ketang asisten pelatih Igor Tolik naik jabatan menjadi juru taktik tim utama. Bojan sudah menjadi pelatih sejak 2023. Dia berhasil mengantarkan Maung Bandung menjadi penguasa di Liga Indonesia 3 tahun beruntun begitu ya. Prestasi tersebut membuat Persib menjadi tim pertama yang sukses memenangkan hat-trick di Liga Indonesia sejak era profesional. Bojan juga 3 kali beruntun didobatkan menjadi pelatih terbaik ya. Dia itu ya sebagai pelatih berakhir pada tanggal 31 Mei. Jadi masih ada beberapa hari lagi. Bertepatan dengan rampungnya Super League tahun ini, dan pria asal Korea ini memiliki pelepasan jabatan dan mengambil peran baru di Persib. Jadi tidak sama sekali apa ya, lepas begitu. Jadi masih kena ayah buntutan. Kirkon hujan ageng nyakalipun. Duh kumah ya teh senang persiapan berangkat ke Karang kalau hujan ageng. Duh katunya. Terus kudu kumah saya. Sok we atulah ngereya segana di jalan atu eta rada raat. Ade Akub kumbaran kembali.

karena lagu jurik zombie. Sebentar ya, mencari alasannya dari Eksis saja ya. Eksis deputar spesial kanggo kembaran Haji Umuh Muhtar. Pret.

Dua persembahan lagu Dewi hadirkan untuk Anda sore hari ini. Yang pertama Mencari Alasan, yang kedua Cinta Membawa Bahagia. Bukan cinta membawa neraka penderitaan, tapi ini mah membawa bahagia. Warisi, syukur alhamdulillah. Syukur nawanun, syukur alhamdulillah, begitu ya. Jadi membawa kebahagiaan. Selamat sore.

Gempa bumi dasyat dengan kekuatan bermagnitudo 6,8 skala Richter terjadi di Chili, wargi ya. Ada wargi di terjadi di Chili, gempa mengguncang wilayah Antofagasta di Chili Utara. Dilansir dari Anadolu Agensi, pada hari ini Pusat Seismologi Nasional mengatakan, atau di Chili itu mengatakan, gempa terjadi pukul 17.52 waktu setempat, begitu ya. Tetapi pihak berwenang melaporkan tidak ada korban jiwa pada awalnya, begitu. Layanan hidrografi dan oseanografi Chili dengan cepat mengkonfirmasi bahwa gempa bumi tersebut tidak memicu tsunami di sepanjang garis pantai Chili. Terletak di sepanjang cincin api Pasifik, Chili sering mengalami aktivitas seismik. Hal ini terutama disebabkan oleh tumbukan yang terus-menerus antara lempeng tektonik Nazca dan juga Amerika Selatan yang secara rutin menghasilkan getaran dengan intensitas yang bervariasi di seluruh negeri. Di sini semua kuat di orang manya. Tahun 1960 gempa besar juga terjadi di sana dan mencengangkan sekitar 9,5. 9,5 itu terjadi di 1960, begitu ya. Jadi di Chili itu sering sekali ya terjadi gempa, ratusan gempa bumi besar, hampir 30 diantaranya melebihi berkekuatan 8,0, begitu ya. Kurang diberi 5,4,8 yang dari mengkerdiu kapanan lagi begitu nih. Gempa kita berdirek lompat. Jadi di sana itu gempa dasar bermagnitudo 8 itu udah biasa begitu ya. Dan terjadi tadi malam ya. Juga sekitar pukul 17.52 dengan kekuatan 6.

Jadi ada ketakutan ya kalau kita. Tapi ya di sini emang ada videonya. Dilihat karena barangkali bangunannya sudah dirancang untuk tahan gempa. Jadinya ya mereka itu tidak terlalu panik begitu. Kan orang 4,5 kayak geselumpat ngacir ke jalan. Di jalan ayah mobil atau ayah motor ngebut. Mautnya terin ku gempa. Tapi ku aku katabrak ku mobil aja ku motor. Oek-oek. Menakutkan. Ayah Nabila bubun ka anyangan Kang Apin ka Ciseuti cenarek naon neh cina mulang nyarekan teh Elsa ulin wae. Apin di Banten, waalaikumsalam. Tadewi sarang sarayana kumadara mang. Alhamdulillah sehat. Karena Persib keur benang jadi juara, abi rek request lagu We Are The Champion. We are the champion, my pain. Sugeun kitu lin. Kitu lah ti Apin nu kasep cenah. Kasep cek sehat. Tenon eh, hampura pisan Tadewi eh, okru semuanya. Iya dihampur habisan kok mau isu kerebaran bagi keganting lah. Siksi Repa bagi

cek sirepa perpanjangan koma lamun cekolot kolot cek cekolot teh heras heras. Ya udah tahu sekarang udah tadi mah tidak tahu. Selamat sore, wih ada champion Tina Sunda karena Barat asa kumanga jenguk nih.

Oke, deh putar dulu lagunya ya. Setelah beberapa info berikut ini, kok nggak ada sih, nggak nyampe sampein dulu. Ini baru nyampe.

0: Oke, selamat sore, sudah pukul 16.34. Dewi hadirkan dulu lagu setelah beberapa info berikut ini ya.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawal yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawal Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawal pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
2: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini?
3: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya?
3: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
3: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

Ngeri nas. 98.9 Sukabura FM.

Sudah pukul 16.46, dia punya waktu bersama Anda hanya tinggal 14 menit, 13 menit lagi, 13 menit ke depan. Susah amat ya. Nanti malam boleh bertakbir di masjidnya masing-masing kak. Dan kalaupun misalnya Anda di daerah Anda ada yang kurban dan Anda kebagian, dan sementara Anda pengen nyate biar dagingnya agak empuk-empuk, biar tidak terlalu alot, tidak terlalu liat begitu ya, boleh memakai daging nanas. Dalam artian setelah dipotong-potong kayak mau potongan sate, jadi bisa dikasih sedikit buah nanas dicampur, diremas begitu ya, kemudian dicampurkan ke dalam daging, tunggu beberapa saat dan silahkan dicek begitu ya. Bisa juga memakai apa itu namanya, daun pepaya. Daun pepaya ini juga saniaba dewa itu kenapa lagi ya. Daun pepaya juga bisa membuat daging empuk secara cepat begitu. Ini kenapa lagi ya? We are the champion. Nggak mau masuk. Ya, cara

na. Meron na. Sugapura FM. Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Cek.
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Cek? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Cek? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
2: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang penting nga nunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jeng-jengkol, aing awas mah.
3: Lain panon wae, ini aing teh rematik pongkoh suku ge jadi tilu.
2: Mana?
3: Ya hiji itu, aing teh cik atu mana teh kurunya ah, kanu jadi salah kita pangneangan keneh pengobatan anu jetu.
2: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung etama cek dungli, gara kuat li, akang gara sok.
3: Atu orang edit.
2: Ayo.
4: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok

Sedang perih, mata nak cayan bae. Ningali aksara ngagar black terjelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayu na ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu.

0: Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati itu mempunyai karat seperti karatnya kuningan, maka bersihkanlah dengan istighfar. Kitab Al-Mahzah Al-Baidah.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada malaikat Jibril, apa yang diperoleh umatku dalam sholat berjamaah? Jibril berkata, wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam sholat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah.

0: Dengan asma Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Puji bagi Allah yang membuat malam sebagai pakaian dan tidur sebagai peristirahatan dan siang sebagai saat bertebaran. Bagimu pujian, kau bangkitkan aku dari tidurku. Kalau kau kehendaki, kau jadikan tidurku tidur abadi tanpa henti. Kepunyaan Allah, makhluk tak terhitung. Ya Allah, bagimu pujian, kau ciptakan, kau takdirkan, kau tentukan, kau matikan, kau hidupkan, kau sakitkan, kau sembuhkan, kau selamatkan, kau hancurkan. Di atas singgasanamu kau bertahta, di atas kerajaanmu kau berkuasa. Kusampaikan padamu doa orang yang lemah tenaganya, yang putus kekuatannya, yang dekat ajalnya, yang mendunia hasratnya, yang berat keperluannya akan rahmatmu, yang besar deritanya karena dosa-dosanya, yang banyak jatuhnya dan gelincirnya, yang terpusat padamu saja taubatnya. Curahkan rahmat bagi Muhammad, penuntun para nabi serta ahli baitnya yang bersih suci. Curahkan padaku syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan jauhkan daku dari persahabatannya. Sungguh engkau yang lebih pengasih dari segala yang mengasihi. Ya Allah, tetapkan bagiku 4 hal pada hari Rabu. Jadikan kekuatanku pada ketaatanmu, kerajinanku pada ibadahmu, kedambaanku pada ganjaranmu, dan keengganku pada apa saja yang mengundang kepedihan siksamu. Sungguh, engkau pemberi karunia kepada orang yang kau kehendaki. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa mla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wa sdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bis syifa'i war raha wa ala mautahum bir ra'fati war rahmah wa ala masyayikhina bil waqari was sakinah wa ala syabab bil inabati wat taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal iffah wa ala al aghniya'i bit tawadhu'i was sa'ah wa ala al fuqara'i bis sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bin nasri wal ghalabah وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كرنياكن pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari

pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah, sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

satu lagi terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit. Ceng model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tu, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, cik atu baneh teh kurunya akanu jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencet dungli, gara kuatli, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, struk mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, tikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. Lima dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teu kakantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله

Malam ini gemar takbir di mana-mana, di pelosok daerah, di masjid-masjid, dalam rangka Hari Raya Idul Adha. Enjing pasti bakal menyembelih hewan, anu menyembelih sapi, domba, muning, me, pendenye. Suganwe, ayah itu. Kakang Jana tadi teh. Kena cenanya mau nisuk masa kadia si Kakang Jana tadi jeng cece. Ayah merah agehan we pokoknya. Agehan Kakang Jana, hanya di Cipicu, di Cipayung. Tadi sungguling mampir. Nih, dasan ayah kadung maca dasan ayah. Atau sama maminun huut atau di canak tadi pribados. Wilujeng wagi kasadena wargi Sukapura, wilujeng tepang di Sanjung Goringnya di malam rebo ayatnya malam takbiran. Anu ayah di Barumi ke kamasjid bapak intinya anu juga ada radio bang abil jauh mengimelah kesadarannya orang sasarangan deh bapaknya anu kamasjid memangga takbiran aplusannya aplusan weh oke anu tos tunuh keluar anu tacan tunuh lebet kamasjid akhirnya bawa-bawa di masjid biasanya dugi kasubuh dugi kan ke salat id Idul Adha enjing. Manawi kita tah Manawi ayah kene nu karsana juga dangukeun beli bade menut kawi ngalakukan WA mah nggak ayah tak gering cesuti ningali Naraha Torojo cesuti di gunung paling itu di ramai bari jeung nyepeng HP tonyak tonyok curug nate janten WA ieu cenah unggal kana WA nya. Assalamualaikum, wilih jongongi Kang Abi nungi biasa. Bukan lagu ate ala alamate anak saleh dikin tu nama biasa Kang Abi nwe tiba yunye. Kau ka Mancu, Kang Telia, Ma Cucu, Mungkin Sami, Pak Emannya, Kau Ma Minun, Kau ka Abah Ador, Kau Bunda Saleha, Kau ka Amar, Teis, dalam wilih jongongi Kau Openg, Kau ka Ucu Jaiter, Kau ka Andi Nuye, Kau Atang Panindengan. Kang Otang lujungikum lah kang kasadayana wargi Sukapura utami nama biasa we kang ka Agodeg hatur nuhun Kang Apin diantos laguna siap.

wilujeng jawa ini Kang Abi nungedi hoyong request lagu lewatnya lagu Sunda aduh judulnya teh lamunan dikirim Kang Oka Pangkosnya sarang Mama Diva anu aya di Ciceuri Kang Oka Mang Ade sayur di Cibencoy leujongi spesial Kang Oka Ade Akub sarang Putri Bungsuna spesial Kang Kang ayo ya Akang Apinnya kita mohon kiriman dari nenek dua cucu timah panjang turun nenek dua cucu wilujongi ayo ngerekas lagu nate Sunda anu judul lamunan nya

Lejeng ayah 078 Wilujengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam balikkan lagu nate Cinta Hitam Time Gijet. Biasa we salam namanya Kang Oka, Kak Yum, Wanu, Hadeli, Dedia anu ayah di Mah Panjang. Tehi lap Kang Oka, ade aku ngau Bunda Dewi oke sami sareng putri putrina apa putri bungsunya. Spesial nama biasa

lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA88. Minyak HSA88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun berat, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA88 di radio Sukapura FM dan apotek terdekat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
0: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
2: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
4: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kita kembali lanjut lah orang keras kendi, kalau warginya orang keras kendi. WA orang buka WA nanya, orang BK lagi WA aja kita buka lagi. Ada 052 selamat malam, assalamualaikum, salam ngapin, hayong request lagu, lagu nate, anu judul nate Kun Anta. Sesuai sarang malam takbiran, kirim-kirim na biasa kawaka. Pen-pen na Sukapura we, kayaknya anu di mana we ayana. Spesial nama biasa kawaka mangapin nye. Anu nuju mancen tugas, jantos lagu na mangapin siap. Kun Anta orang Belanda nanya.

Antama si ayah. Ayah wak puncar. Kunti. Nalik. Punanta aya aya lagu Punanta nanti sahab ayeuna vokalna saha ini nya aya aya matopan lujongi wangi abi na matopan laguna Sasak Mandala Sasak Raja Mandala nya.

Ada 525 Wilujengwengi. Assalamualaikum Kang Apin, waalaikumsalam. Puterin lagunya hoyong dipang muterkeun lagu Cinta Sabun Mandi, dikirim tilna biasa we. Kau ka ayah aku, kau Bunda Dewi, kau ka Aki Engkos ada di Ciceri. Burujul kau Walilis ke sami, kau ka Bisila ada di Baru. Ibu Cici di Cihegar, bi Tikah oge ada di Cimanggu. Spesial kau Kang Apin. Wei, hatur nuhun. Wassalam putri bungsu bapak adek aku. Wei jangungi putri bungsu adek aku. Laguna Cinta Sabun Mandi, sana siap ya.

Itu dia, baru setengah sembilan lebih. Nah, lebihnya ada 10 menit. Kalian yang masih tetap bersama saya di acara Wilujengi di malam takbir di bulan Haji untuk orang saudaranya, bulan Raya Agung. Gema Azan masih tetap dan di radio Gema Lagu masih tetap. Yang mau beribadah sunat dipersilahkan aja sekarang menuju ke mutakbiran, ke masjid, masjidnya masing-masing ini. Nah, hari besok pasti bakal kebagian MBG-nya. Sama yakin daging sapi itu nggak bohongnya. Sehingga kepala MBG ngawadulnya beli masjid sapi sana sekian belas sapi sekali menci tak bohong pada itu boro-boronya fakta atau nyaril. Ayah Nabila berjongi, Ayah Nabila turun tadinya di palihan Ciseti. Lujongi, aku kamu kasih asap unyil, oke sami lujongi ya. Asap bako lujongi. Raya di pari api tadi aprak-aprakan kadinya. Menang jeng Ayah Nabila, ayah suka nesaha Ayah Nabila. Turnohon, cahina, turnohon opak nanya. Kau Kang Jana, lujongi Kang Jana, sang cicena, oke sami. Atau lujongi ya. Sopo anjing masih ngayanya, apa namanya? Sopo ngayah biar masyarakat kupat. Gimana kupatnya? Orang yang kan kupat, orang dinyotok. Nyotok daging sapi, daging doma, sugano ya, yang merek kita. Aduh, muncit pada hente, gitu. Ngiring kurban hente, itu mampu. Duka mak, maminun, muncit mak. Muncit dumbo, maminun, juga. Aturan ujungnya kalau mancuk, kayaknya kali teh lia, kalau teh tika oke sami, wilujeng, kalau sadana keluarga we, sisa rehatnya, minal aidin wal faidin. Bila tenang, minal aidin wal faidinnya, pada sasi, pada lebaran haji, pada lebaran, non namanya teh, lebaran biasa, jadi Idul Fitri. Minal aidin pada silaturahmi itu ada batasnya. Kalau mamin oke sami, wilujeng wangi, kakak kan sama Aca, Pak Uca, Pak Minun, Pak Eman, wah siap-siap Pak Eman. Hampura tadi Pak Eman tuh mampir, simpulnya nyerah kuut. Titipan tim Pak Minun,

Ampura dadan, ada dan japra ampuranya. Ada yang jadi akan daharin tadi segala rupa. Ditinggal di posting, aduh ampura. Buriting apa intinya. Kan kedewe dan mengajakkan di teleponnya. So, kayak sama menikmati saja dengan keluarga ya. Dadan yang nyiapin anak jair tadinya. Harga jamu apin, apin itu mengkol. Agak lempong itu ingat. Ingat ketika jalan petakan, ingat keserta jauh. Balik di Korea mah. Ujungnya, kau ke Dadan Japan.

Lajengkan tadi ada ayano nyuhunkan kun antanya. Tadi jadi ketik kun anta teberi jilai. Ayo pas nyumpul ngetik almanar ayatah kun anta. Tadi nyuhunkan lagu kun anta. Makanya kena.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, nata teh panon teh atuk setukeran jeng-jengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wae, ini aing teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu baneh teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kata macet dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara.

hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OGE Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi

Manar tahun 2000. Tahun 2000. Kayaknya carung kelik itu carung kedang. Sing bila yang nombor dapat ngalaman telepon, makan diantos lah. Kayaknya Manawi ya Manwa, Manawi ke Kamacin di Jogadaku. Jadi pada ngiringan gabung ngalaman telepon sok biasa lah. Nomor telepon sing kuring.

0: tahun 2000. Ah, boleh jawab Mak? Wah. Manawi. Tuh salam, Mak kalabat, Mak. Kuah?
1: Mohon pakai kalau
0: ber. Mohon enggak. Angin angin alang kita senal na angin.
2: Ayah iya ah gini kan. Nuju eta itu nuang daging tu ada tapi terus nyehil.
0: Uyuhan. Wah juga. Terus nyehil.
2: Nya itu rasa dengan kadar daging atau nyehil.
0: Ya dasar si jelek ha. Ah.
2: Rumah ama ini nggak urang pesta daging sih katanya. Cing ceurnya sing kenging daging banyak. Urang botram can saegang nama nuang daging.
0: Duh. Si jule. Oh saegang nengar daging si jule ya.
2: Atos tadi. Atuh nuhun mak. Enjing abis biasa masih hantuang ngau hayam.
0: Duh. Eka aing ngalebok, eka aing mah dahar wae teh. Eka ayam dituang.
2: Ah, nu berharga keneh hayam daripada apin.
0: Duh. Sakacida.
1: Ditinyu teu tana.
2: Mohon, ditinyu ku cihaneut biasa. Ara bekah. Reses, Mak. Lembut teh nya. Huut naon ni lembut. Reses, ni lembut huut teh sae. Udah dicampuran kejonya, Mak.
0: Iya, sangu. Ngurut, mana ayam.
2: Membeda mirarian, ah. Apa mie ayah, kagekshor, ke warung-warung nasi. Gitu. Halo, Mak. Ah, si emak kabur kemana. Emak aku naon, Mak. Ini tega pisan. Ih, kejam, Mak. Kemana tutup para rugu, ujung-ujung. Entah siapa, eh.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng babaran Idul Adha.
3: Wilujeng deui.
0: Oh.
3: Ampun tenang kasadayana.
0: Sami-sami. Dareh seueur daging anjing.
3: Ya, insyaallah lah.
0: Kada agihan ayahnya. Ayah kadinya.
2: Naon ayah ayah rujit kadanya nalah surapin.
0: Cicing. Masuk ikut campur. Cicing mana ya?
2: Rujit ah ayah ayah.
3: Tanya. Kira abisnya jadi budak nanya.
2: Ah, itu dah dasar si surapin lah dia.
0: Ah, ini senang karena sepi kereta.
2: Sapi di tukang cina asup karena ceri ayah sapi pencitraan anjing mau tukang radio nah
3: barunya nya
2: dah terus kewajiban pada umat Islam untungku satu coba menkurani apaan dirauskeun upami ka pungkurna di kenyingkeun mah digentos susato lagi ngerani teh bakal pungkil di
0: aduh
3: laguna
0: guraon
3: laguna mah hampura mah
0: hampura kagaduh kalapatan ka saha hampura teh nggak dihampura ka saha?
3: Sadayana wae.
0: Sadayana nya sa.
3: Pokona pan gitulah. Aya kan kitu sahur bahasa
0: Sunda mah. Sahur kalau tapi si aya ucap tanapi anu ponok mata jadi orok anu panjang jadi budak anu gitu.
3: Ai kitu maksudna teh luhur sahur mahetare.
0: Tah gitu.
3: Heeh. Pilih aya tata cara anu sapa godo sareng musane.
0: Itu ayah Yan Jatmika, ayah Rita Tilar nu mana? Ayah Nina Gaset, ayah Nina Gasetra, iya lah, anu Yan Jatmika nya?
3: Ya, cepat.
0: Ayo ya. Nurut ke ayah ya.
3: Ya, pilih ayah anu kumaha gitu kan kecapai hurus sarang pamanahan.
2: Tah gitu, ada orang yang nyari osanya sotara karasa di salada tetah wanya.
3: Itulah, ya. Sehari cari osan jami mah pasti pengeternya.
2: Tah gitu.
3: Kadang saya nyinggung karena perasaan
2: batu. Tah gitu, leres pisan cing cing cing cing cing aja.
3: Jadi, sekali beli sepon kena kasadayana ya.
0: Gitunya.
3: Mudah-mudahan penentunya kujalan dia kurang biasa ngebersihkan.
0: Tah, gitu leres. Salah lebaran Idul Fitri wae nya salah lebaran haji ge urang teh da. Salah sama eta lebaran paling akbar jeung umat Islam mah ieu teh. Lebaran pangagungna teh ieu ayeuna gitu.
3: Tapi rata-rata jami mah nya ngagungkeun kana Idul Fitri.
0: Apaan aya buruh saum jangan sabulan di sana. Dina bulan kiamat teu ganti baju. Teu ganti sepatu, teu ganti bajunya. Ding ding ding ding ding aja.
3: Aduh.
0: Siap, siap. Ya mohon mangga. Mohon.
3: Spesial mah panginten ka ngopola wargi. Sapot tenang wae di sini kuring.
0: Mohon.
3: Aya sakit lah.
0: Kalau lepatannya. Bisa leda teleta teh nya.
3: Tah.
0: Lagi leres. Tengeng hilap mah gaduh sap daging sapi dipaketkeun nya. Curhat mah.
3: Aduh.
0: Waduh deh. Yo. Ayo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung Irani. Ayo mak minumnya ke mana tuh? Ujung-ujung ngalengit mak. Sok mak, mungkin ayah pak waktas dulu pada lepet lima minun. Itu buah-buah, ayah kan cebrek api nyalera, ayah mana ngalengit. Ah.

Makanya ngerani tadi juga hampurannya. Manawi sok ana badhe lebet iki mangga diantos di nomor sing kuring. Ari mak ka mana maminunya? Bet ngaleungit mak. Di halo-halo kalah ngiles. Udah jangan ya, kalau kesadarannya sok anu untuk kamaraci deh yuknya. Aha, anu masih kena syarat tiang, ada konsum kuring. Maka wilujeng, ngadarang ukun deh lah. Enjing siap-siap, intinya. Buka olah kasihangan, sami-sami orang sholat id, sholat sunat. Enjing.

Mang laras pisan dah zaman era mah nya sarba mesin kayaknya. Bagala ngabordel ge ku biasa dikejeknya. Tuh make awi bulet naon disebutnya ge tah. Di jepet kupi-kupi ku parang ayeuna mah lain. Pake mesin era mah. Jadi paksa bukti bener lagu di Almanarnya 2000 tahun 2000 teh bener-bener tenaganya diganti ku sanes kantor mesin. Nah. Nyunahlah, nyunahlah. Sama Pak Idar, jauhnya Pak Idar, air Cibentang.

mak minun pegat teleponan juga aku naonnya gitu. Ah putar ke dawe asmara cina kau kasadiana we anu masnya saratian wararayunan radiona jangakeun dawe asmara di mak minun

pada waras ya. Lagu pada waras mudah-mudahan artinya anu ngeusina eta daerah sing pada waras sadayana nya waras lahir batinnya gitu nya. Aya lagu ya eta nya kembang ros bodas kurang khusus kan kalau kasabuhannya kau mancu maminun ya dah maminun sok pesan tanya kau maminun mauca paca bu imin dijauhi kau pak idar oke saya keluarga atau dijauhi sadayana.

Potong aja mak, mohon. Kau bekson tadi. Kemang Ros Bodas, tak orang nyiapkan waktosnya. Ku Kemang Ros Bodas, nangakan kesepuhan-kesepuhan. Anu, simpen di sebuah temennya. Kemang Ros Bodas. Khusus kau gak Mak Minun, Mak Ncu, Pak Eman, Mak Cucu, Bu Imin, Mak Ucah, nangakan Pak Idar, putra bungsu, okenya anu ada di Burujul, Burujongi. RT Kosi mau kesaminya Om Bastam Wilujongi. Kau Maesi di Cinunyang mau kesami sok mancoe mau ngajakin lah kesempuan-kesempuan.